0: Bongkarang cangkar neyes Kisya yogi yedene bongkarang cangkar neyes Rekala boyan deri masaya cangkar neyes Ayo waral tungani lagira ngamura nasa kayu niki asana Sidere niki ntia wala itoria ni nabora nabo omba Kuma ondoki tiniki waishangai kwa waral tungani ogira igerisho Itu magete Facebook tengete rishatane meado Meshi sola itoria ni Era yondoki na itanyamaliza nkara Kende ba itangelaki yengi shui yenye Itangelaki yengi shui yenye Maisha anka inda mnore nye Mari akanka ikore nda mnore onkara angu ni nono Meshi sola itoria ni
1: Amen
0: Mari angelaki anka inda mnore onkara angu Kwa rangka ibae Na orkwa encholye kwa onkara Ayuniki jokola itoria ni Ore encholye kwa onkara Ore choreta choruweti onkara Mera ilchoreta loita loshe tuol ningo laonkera ngoye Ukori tuol la duga ya matoto mono imye tuol gerle nye leto mono yuni okuni Sumagisi yo Erejo kore ore chole rorono ni inyalur kwa aksidai Mari aki ankai Ore chole kwa Maya aki maita ngela aki ankai yen chole kwa onkera ang Chankarne yesu Pemerume chole na inyalur kwa aklenye Na renerina nakaranche chole torono Meira yanka itiato inasholik Chankarno la itoria niso So magisiyo kilkori tuwele duga ya 15 verse 33 Mejorore lankai
2: Eminche itabongorintai Warenchole warki minchal Kenyalur kwa ak
0: Ayuni kia gyanka yen chole kwa onkera Mari agyanka ikore ndamuno ronkera ang nani nonok Kore nchole kwa onkera ang Ola idoria nincho onkera ang merayo la ajoka ashole kesi Daina agen torono Tangkarno ola idoria ni Yesu Kristo Ola idoria na kaiki ya uto nchole kwa onkera ang
1: Rebusha darararararararamo
0: Meliga inasimu rabasali Ngorusia network
3: Rikala boyanderi masaya Ola iduria na kaita nkarni yesu Tiniju ngura basali ropo na dukoya Salamu ni badai Kireja ashira nkara kengkara ang Jehova Ashira nkara kengchulu kwa nkara ang Ashira nkara kengkaya uko nangara nichoyo Kenne ayudang kai Tengel lang kai Kintengel lagi rayin chulu kwa nkara ang Rejo gara chole torono orki minchal menyaru kuak sinai. Olai roria nangkai dan karne yesu. Iyo rejo yukor dun karang. Togor dun jen chole ko orki minchal. Togor dun jen chole ko turuk. Togor dun jen chole torono na karno lai roria di yesu. Togor dun kaya ya brahma gelanu. Ewar baka ya meri lekai lekin tanya nyukyegi Togar bin Jehova Ya ben jelle war kim bin challo lai toria ni Togar bin ya Jehova rakar ne yesu Togar bin ya kaya meri yang kaya lai toria Eri kaya dana seri ya rara desa
4: Mama lai ya muja yang kaya Mama ra kere karang Kasi kere karang lai toria ni
0: Tangkarni Yesu. Amen. Ayuni kibwa itengelingi shoroto ankara. era ngera na ran talenti era ngishoro era talent sidai era ngidimara na asimba mere ngera ina bonne tu ishanga yengishoro to hallelujah
1: amen
0: mere ngera ina tu ishanga inyo ngishoro to ayuni kibwa joko laitoria kinde ngela gira yengishoro ronkera kinde ngela gira yengishoro ronkera wala itoria da kaida kande yesu bali yengishoro tanye Mea kwa kishoro mele kishoro renye pesho. Kana ake kwa renkarai meiba laire rishara naisha. Tangarne Yesu. Kana ake ranyisho meiba laina kipototo tangarne Yesu. Kana kwa daktari mebongi nkoito itangarne Yesu. Hallelujah. Kwa rembaya rena yuni kipuwa isha angkai etangela kiangkai naenda iserenye. Arejo nabo kishorot inarogi na ishanga yengera yang abika tua ne mere ngera ine do ishori kishorot enye meirogi na avuro kishorot enye mebeleke nye ishole kai meirabashi warengai mairengela yanga inra isero ngera erejo biblia rejera maya 29 tikita mwana udoto monobo Tejo kayolo ndamno nara rente. Ndamno rol mabari shoy. Na ishonta yo siligi tongolo ngina ikaja na abonu. Kwere nta isero ngerang na ankai ganka yeti. Kwere engibirtenye na ankai na itabaya na itadedeye. Mere yoltungani rabashi ngerang ayane nye peisharu enelekai. Tankarnola itorian yesu.
2: Tabagire jashu. Kia kira yang kai kishoro rongkera. Wala itoria nang kai kinta ngela kira yang kai kishoro tanya. Rikala boya deri basiri arara. Yes lo. Takar de yes.
4: Kinta ngela dengolo nostalgia le yesu. Kinta ngela dengolo nostalgia le yesu. Mera irupare nomba nada munida shumara. Manan jana
2: ko ko

Se balayin ki sorotanya Jehova. Se balayin ki sorotanya dan karne Yesu. Se balayin ki sorotanya dan karne Yesu. Se balayin ki sorotanya dan karne Yesu. Dan karne la itoriya ni. Dan karne la itoriya ni. Timi, timbal yera ma. Timwa yera ma genya. Na ina ma imin.

0: Asholeng Jehovah. Ora nabaye. Ayuni kipo ai tengel. Enkipangata onkerang. Wenjimu no tenye. Olkerempelanka 121 verse 8. Agore kunato kitimpo kini kigira umon. Na ingili ya lasu ya yote. Kake nipike nkarne niyo monu kienkera imana bo mtoto wako kila maja. Ata nirirotu ngani lagi ya misho tenkera inono. Niyo monoki. Peagu loba, lobar notilino. Orpa yan super. Deagu menye super longkere nyanak. Niyo monoki natito ino. Peagu ento mono nisida. In fact ninyegi buwa umon the last number 7. Eroni tukendipu. Nga piki tojongo lenkera inu. Oltu ngani po kinu rishi. Ara kire jona jana nkera nime inu tutawaombea. Na kwa ranyorbar noti le ronetu ya misho. Utaombea watoto wako. Hallelujah.
1: Amen.
0: Pebele Kenya ishoi. Aha. Olkire mpela nkai 121 verse 8. Kigira umu nangaya juga nkai. Kigira itengel. Enkipanga ronkera. Kore pepangi kera. It is consecrated. Itengel la gita nkarni yusu. Kwere nchimu no zanya nete ngelagi. Meipa ngengerai asuba neshu kinye kongoro. Aha.
1: Keribu ala iturie nengkipanga taino.
0: Keribu ala iturie nengkipanga taino.
1: Wenjingu no toino.
0: Wenjingu no toino.
1: Ebaikia nakata.
0: Ebaikia nakata.
1: Ondarasi.
0: Ondarasi. Metori bianka yebu ito sukuli. Neri bianka yebu ite siyai. Neri bianka yebu nuang. Neri bianka ite wejipa kinebu. Tangarne Yesu. Naboina kore silo singa lo gira jungwa rakina singa. Na mayela joka aje shomo nilo menye supat. Sejasikia leo mukiomba. Baroni ngorba yenu bagi waraki. Ayu si niki ntengel empa isere nye. Sana sana armareita. Kore rapapi doli lewa longo rito. Engor oltunga ni enkitok. Kore ntoki na oro ine mpurdadi. Na aku kenyage ngulukoni. Na kore ngolepi ngoru niye la joke ya tankajenye. Ayuni kio mono kinkera. Tangarnola itoria ni Yesu. Aleluya.
1: Amen.
0: Ayuni kiwa omono. Aho omono tangara ken mare italenchera ishiri. Adiakana ajita nage ama kinkera inono. To mono kimere nkirok supat. To mono kimere wanpa yan supat. Erejo Biblia tiatu mbuku endu ngetara sheto monona udol kerelenye leto mononwa. Manikine rabaye weji na ambishola yo lino no kerejo Biblia kore nkitok supat. Na nyingwa. Soma kisi yo. A prudent wife is from the Lord. Ah, my God. Kore baselo rungane deba giyok. Kera rukuti daika nipe kipua aitoka apanduka etangita ngena iyelo unotoro reilankai. Nejaro relankai.
1: Dungera rashe.
0: Tomono na udoto monongwani.
1: Wengkaji. Wengkarsisi shio.
0: 1914. Ehe.
1: Wengkaji. Wengkarsisi shio.
0: Oo.
1: Ne njungo na ingwa elopapa.
0: Na ingwa elopapa.
1: Kake wore nkitok ngen.
0: Kore nkitok ngen.
1: No la iturie ningwa.
0: No la iturie ningwa. Enkitok ngen. Na kigira umono ki meki gira umono ki ake tarage arenta isero ngerenye arenta iserenye etume nkitok ngen. Hallelujah. Tenera baye wiji na mishola yo linono to umono ki anka imisho ngitwa ngeni. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tenera baye wiji na minto yenye nono to umono ki anka imisho arpa yen subat o aku menye subat lo ngerenye mak. Orba yana dalen kitoka na omom na inwanka. Yemere jokoro lonoten kitok. Neno ro omom tengai. Neno dento kisidai. Neno ro omom to alaitoriani. Dogiti ngare nto kisidai omom to alaitoriani. Tuwa omono kito ye inono peyaku mto kiti ngisidan. Neyaku omom. Kenya gere nabau narishira. Hallelujah. Kegira omono kianka ya ishu anka yinke pangato onkera ang. Oji ngunore nye. Niki graisha mba ishire nye. Tankarni Yesu. Kore la la sere magmai deba tangarni Yesu.
2: Ilebo nyegi yankai.
0: 0702393917.

0: more jol nyangusi norke saruni namnyaga
1: mayan fm
2: eskiza tyonne kipeke ne sha inspirational motivational jokes ara ke bible verses show bible verses tinera ora tuto jonneno nera wake 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa safaricom nila tumena duskiza tyonne kipeke ne sha inspirational motivational jokes ara ke bible verses show bible verses tinera ora tuto jonneno nera wake 23175 na free of charge nenga ma confirmation messaging wa safaricom nitumskiza tyon Nekepik inisha inspirational motivational jokes araka bible verse show bible verses
3: ore serena nyugi
4: nesira giyogi serian
3: ore doya ngolo
4: namwiki yogir mayena
3: ashira gilongire shine mayena fm te maili tisa
4: enkorika
3: ollo shibora
4: naibor kewarie
3: kmq
4: ngatu
3: ndire ngayo diadwe ngire shini no mayena fm
1: mayena fm
5: enka genya Mayene FM
6: Enkiguana Enka Kenya
5: Enkiguana Enka Kenya
2: Naishi torok tiatu ilo shule Kenya Ilijuki hata njengu mokala naishi agnungu linemeri Mbaya natia agasirakali enyo ito Enguruweni ya siya samere na too much Inyali tani greater ruo Biyo tushuwa lukona ki in fact kia ita lukona kumoku Lengu lengu lengu lengu tena gata Naishi tiatu ilo shule Kenya Dutu mbaa na garama saa emage Nijikaa kiasi Ile joko lega ilo penye nkopo. Ile joko lega serikali. Ile joko lega vitengo tofauti tofauti. Naishi torok tiatu ilo. Shule Kenya. Eta too much. Kendu watainu.
7: Enka Kenya maa iya nefem.
8: Hello maja.
7: Ninyana.
8: Hello.
2: Baja nefem hello.
8: India maji.
2: Uwe.
8: Uwele.
2: Uwele nga nga Kenya.
8: Tara kisa regwen.
7: Atanga mungi rogu no kabisa.
8: Ni anima rame ndajala. Erisa yeji.
7: Kaki jingai?
8: Aja leh, awara ni jira rumemu luar rosik.
7: Iya leh, siapara?
8: Eh?
7: Eh?
8: Ayo gue tarin oja nasimu.
7: Eh?
8: Iya nasi nolongan nasi maisha nyaya langamu. Oren hari sergal jina anjapa, bayar rena narogri.
7: Ntio?
8: Ya ume, bayar naran je, naran. Jale jalan raja iya, hai meri.
7: Nia gue nikasih nasi bolongan ni maisha nye?
8: Nia gue lah muru nasi maisha nye, nasi bintroi uungkare nye.
7: Asholing.
8: Tahu orang tu ibunya ni, ah milik rupa kita. Kamu orang anak anak hebat, begini ni cuma nak jadi anak hebat ni cuma.
7: Eh.
8: Enaraya anak hebat yang mula nak beri begini ni cuma naya.
7: Show dulu kalau siapa.
8: Tahu beri orang tu ibunya ni.
7: Thank you.
8: Ini begini dia ni merau dah ya.
2: Boleh siapa?
9: Yes.
2: Dua tu orang masih. Pole sana toshukiyo kana simu safari komo Airtel lelo kile kule SMS na ngama hapo kintia tu nka Kenya mine
7: Enka Kenya mine FM
10: Hello
7: Hello mine
10: tena nyami
7: wei
10: ipo le
7: ipo ling
10: arani wa ramu jadala
7: ndio
10: na mayele ni ndio
7: eh

0: Entumo tiatua nkishu etejo ninye naikash ndietone iltung'anak aimaki kore olaiguanani kore wazeki vijiji o mama vijiji nadumunye ajo matoosho entumo aing'oru enaasi amu kegira aaku enyamali
1: nitoning'o taa amu etejo mee entoki naji ketii sa ashu entoki naji kegira aasa te Murang'a tiatua nkishu
0: imagine
1: tiatua nkishu tenkop ormaasai
0: kenduata ino tenkaraki ena
1: enkakenyama ayian FM
0: wei
2: Ibu
0: oleng.
2: Rasa tak kuat ni.
1: Ada ngamu kita orang kuno kabisa.
2: Pasi pol nangam le, engkau berada jadi kesini.
1: Ia pol nangam.
2: Saya pol kuda tengkau bang nale.
1: Hehe.
2: Kuda nambo, nambo, jibra magi nasi, enerai.
1: Hehe.
2: Anak gaya nale, gula gaya nai dah meriso.
1: Hmm.
2: Boleh jangan kau pernah nale le.
1: Hmm.
2: Oleh orang kalau dekire.
1: Yes.
2: Orang nak tengok pangkat sultungan, sultungan apa orang? Banyak yang lebih Allah subhanahu wa taala yang kau bisu orang biasa ni. Nah, angkara agen nak jadi kau pergi kuna aisy. Kalau logik leh, tanol lagi, tanah pokin lagi ya begini terus leh tau. Orang beli sultungan ni, jadi sultungan dua nol dia kau bisu. Nah, wajar orang orang serikat ni, mereka ada sultungan nak kamu, agira sultungan nak.
1: Yes.
2: Pasal oleh.
0: Thank you. Paul nangama.
1: Yes.
0: Iji keshwa ken buat ini. Kigira tumuton dua na gara kwa naka ajajo na
1: tofauti
0: yes gajajo entumo na ikashi tiki ngoro manguru entumo tiatu wangishu toriki jijini lang tolu boni kitipeke maki ya nabaya mo kigira kwa nyamali pole sana
1: enkake nyama ayan FM
2: alo mayan
1: ninyana
2: eleva shoot
1: ndia masi elete nebo saita kwenye
2: wee
1: ibo oling Paul Natembea.
2: Najib Lano. Lagu Rabi Nugri Talos.
1: Lagu Mijar.
2: Amo Lagu Nugri Talos. Amo
1: Lagu Nugri Talos. Network Paul.
0: Network Paul Natembea. Paul.
1: Kage jitu. Lagu Nugri Kaja.
3: Jamaji.
0: Woi.
3: Jamaji.
0: Woi.
3: Ibole,
0: ibole mola igeri la mafuta.
3: Wala kufanya kazi.
1: Atanga mungu kidogo kuna kabisa.
3: Eden dunia.
1: Asida hivi yangu miki ya nyamali?
3: Eh.
1: Engijaba kana nyaga shuko gino yote ni Nairobi.
3: Eba e.
1: Njoo hii ni ya kwenchan.
3: Eh.
1: Eh.
3: Leni ya kidogo ya mao.
1: Eh.
3: Sasa eden dunia.
1: Yes.
3: Saba kama hivi jadi.
1: Ndio.
3: Kibuza hivyo boli ngeli kuhusu mambo.
1: Ehe.
3: Aiki na kwa kwa na ranga ya kwa kwa kwa na arapa. Ehe. Kibuza hivyo na kwa kwa ni kwa na ruhusu hivi ya bama arapa.
1: Ehe.
3: Amani ni muri ya mu, majida ni muri ya ni muri ya mu jana kijana ni muri ya.
1: Ehe.
3: Kabiora ba.
1: Emurua naji Naera Sarasa.
3: Ega rai.
1: Kebal.
3: Ayegoi ya gini mbae kise na ore na. Ya gano arayo so di jingo murua ma kofi hiyo.
1: Show demo leigeri.
3: Ma kofi na. Ma lengi buana.
1: Tio.
3: Oana ranga yenga nga siabe hi. Kebiro wale kai ya wana. Yaga melu si bai.
1: Yes.
3: Amoyo sumu. Yaga sumu si bai.
1: Merai.
3: Umu sumu aja kodi.
1: Ninya ke?
3: Naya kami lagi bai. Orang Malaysia. Naya kau banyak kau bawa nore dia meri amu. Orang dari dari yang lain juga berhenti ya dari dia kaba aja Malaysia. Ada gitu mudah kan itu, kaya yang kita nak kasih. Apa kaya apa najis najis sumbure, najis baik kan ya baik lo. Apa tu ini mahu turun ni? Kalau ini nak baik lo, tu ini kita nak kita lo mula langsung kau itu agak nego. Enak juga nanti najis lo anda rangkai. Apa najis? Apa najis apa mah dijama perda. Mereka semua nanti, amo, kalau mereka kadang-kadang ini berjaya, ia naungguru. Nama dia nama bapa dia jadi dia mereka orang kuli. Amun dia kadang-kadang ini ramah bokan.
1: Yes.
3: Dia orang di zaman ini amun ini sedih. Nama semua orang ini ada lagi.
1: Mereka lagi.
3: Dia guru orang bahasa Inggeris orang main jual orang ni orang sebab amu, itu mana yang murah ke arah Malaysia.
1: Teninyo rora ba?
3: Teninyo rora amore sergali bobo lunyo wangkai. Kala jama ini bobo, bejina ikira wajasa kari yuwe makara meisho, nintongi epo mbo, nilisho kutakan nabiyo yantile ya. Taku boja jantele meita makara meisho, naale tenyo muria, nimpo jodwe dokhana, eke, kolekitua ichalai, wotor kito ngukwenye ngurukendo esyangigi, Kerja dia macam apa benda ni? Kerja dia siapa lepas kerja macam ni? Jadi, ni kerja dia macam macam ni. Kerja ni macam macam ni. Kerja dia macam macam ni. Kerja
1: dia macam macam
4: ni. As the sun rises, so do we. As we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life.

0: na kitio yuto ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesandi tumorere
0: nikitu minduwa tol chomati nikiotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayam
4: Ikeji Media Max Waves, ore yata Media Max Waves, na itu mingimbindi nipo wakune ngitesheni MIN FM tolubo top 40 na bale gradu mingitesheni MIN FM tena olong na inabaliki ya juki ishipa kindo kato kol na itu mingitokiti mpo kentena audio platform mang na kerisi live radio kare podcast na arena na shows po kena bana nishipa kindo bitumuki ya tolto wana ji oshipa kindo tokiti ngetepa tajuna sabla idhiru ngule na hati ya tuingitesheni MIN FM Oriata Media Max Waves ni ya kepeke ni shate pa wakirishata. Shama Google Play Store ake App Store, download Media Max Waves na ishipa kinu tepo kirishata.
1: Maya NFM.
4: Kigranga mara tuto muruwa tofauti njo yoko ara tuti ile muruwa ino kainyo na loitho duka yate muruwa poke na bani niti. Mbao na ibaratha biashara, na ibaratha maendeleo, na ibaratha madhari. Niki hata nkumuk na mita greta nkake nyeno long eduo tata. Na ikitu mbechaka isho sinye ira raki ngama nena duati nyi. Okay, aketi mba kumuk ni kata duwata mpalo lomo nite mkolong idu tata kalotu walikizo wana amite girai mba na hata sora governor ile Kiambu County Kimani wa Matangi larinu ungu antena katotu luso iti
5: yes
4: hata duwana ito mpalo lomo najo mesepa imagine
5: 4 years
4: neto
5: limonejo ure ahomai mwa UDA
4: yes
5: nani nyapa regelunyeki ule winape kena nusiligi endoke najula joka agilunyegi ne meji ya isha manalu maendeleo na rasi
4: yes.
5: Nejo haki ya Mungu maendeleo
4: eresha te lota sat ECD centers
5: yes
4: nara ipimiet otoma nari
5: ECD onare ya akaundi nara ipimiet 512
4: yes Lorda degi jogede nanna na agete impisha ipokin ore netie wini jore netie wini jore weti
5: jore netie wini megideru agene ngware nganga
4: Getting care of the Nagata.
5: Yes.
4: 512 ECD centers. Nada Shara County government Ekiambu.
5: Ndio.
4: Eh mwa governor Kimani wa Matangi. Idonimo? Idejo? Ore ngara nkalusuni onomare. 52,000 kids. Negra shibagno program na itoti yeki. Agetu moloshoro.
5: Yes.
4: Irmosor.
5: Yes.
4: Ogole.
5: Kila
4: ngolong. Takuna sugulu kila
5: siku
4: 52,000
5: yes
4: kids idoni mu eresha takimani wa Matangi isipitala na ajine level 4 na eresha ile level 4 hospitals
5: level 4 hospital
4: yes
5: ile
4: eresha ile idoni mu na eresha takule isipitala na ajine level 3 na arati kita mwile So,
5: yes.
4: 6 level 4 hospitals, 26
5: yes.
4: level 3 hospitals.
5: Yes.
4: Erejo ereshataki, negra se show poken, netiri kek, netiri poken, token bakal lagadarni.
5: Ama hadi maikili wana? Kano siya kepe sayira enje rumbiro na isho arasari gafana, nina rumbiro nyanenye.
4: Mayuro nano. Kali kinara saki mani oma tangi.
5: Kera vayeni nyana rumbiro.
4: No, nasi vitala da jugi era onomwele. Na yata asa renovation.
5: Ono oile.
4: 56 hospital. Renovated.
5: Yes.
4: Nede bate.
5: Yes.
4: Mekeji neti yaba. Edesha ta siyendo kuna ji. Medical store. Ena Kiambu County.
5: Esh.
4: Ewe nepeke kuloke hipo wakini medhore bukuta Kemsa. Na akete weji a county nebo.
5: Pari nebo ebo sibitalindi.
4: Pari nebo ya kaja.
5: Abo sibitalindi.
4: Nejo nyana. Operational.
5: Odu yungu raji.
4: Odu yungu raji. Edejo. Kincho ntomono nkalusuni ibare. Toni mo, ndo morong kalau suni ibare,
5: ibare,
4: ngukui, ining, walantera, our seedlings, tarape unanda,
5: yes,
4: tenebo ajo na sabre dero ngole fertilizer,
5: pebu abalonga ni idemisho,
4: idemisho, kincho agbara,
5: kincho embero,
4: kincho agembero,
5: kincho fertilizer,
4: kincho agbara laisa, ningito ni shongukui,
5: ningito ni yodua ba,
4: ningito ag ibare, 200,000 women. Edoli mwaki mani wa Matangi. Nejo. Emeki ya rato city mamu Central Kenya. Nena neku meti ndo kine meti.
5: Yes.
4: Yankari giri sumeti nyo.
5: Ndiyo.
4: Nejo na nyaga apeki letaka hile sola. Nkalusu nito monari.
5: Pe nila gane mene le city balenga darede.
4: Yes.
5: Nepo kusola. Ne nila nkata ajo na nana iwe nidua bagyo city ma.
4: Yes.
5: Netu kusola.
4: 12,000 street lights. Uwore jokile sola. Pere ni mene city ma. Meme nakara tikiambu. Na inapolo ngure mene city ma reka nyamzima. Nejitu mene tikiambu. Tankara kenyo swala or gavana da diele. All right. Ili joki mani omatangi. Ada shata 7 bus packs.
5: Sije yo rabashi.
4: Nabishana.
5: Jo.
4: Park no shisa kore da no dalanya na stage sa apa kenaro.
5: Yes.
4: Ada shata ki mani omatangi nabishana nabaneje ti abori lari nungun.
5: Eh.
4: Ashwe anana ti kitengala deni. Shwe no shinati enjwarra mun.
5: Eh.
4: Ada shata nabishana.
5: 7 of them.
4: 7. Nerejo, they will let someone know when they're not sure under construction. Anything?
5: Eh.
4: Erejo, going to Naji Sokon in modern markets.
5: Modern market.
4: Nejada Shara Tikita Mwile, Nai Debate.
5: Yes. Tikitam?
4: Wile.
5: Nai Debate.
4: Nai Debate.
5: Mena, you guys, you
4: wouldn't. Ah.
5: Where?
4: Ndugu. Yani? Urebaja Mayulo. I'm going to run a gazette, I met on a Kali Wile Zaidi.
5: Yes.
4: Nata Saki Manio Matangi. Or Governor Iliki Ambu. Tentam Nabu.
5: Niki kiarake
4: mera kiarare to yo kwa lenga kake
5: kiarake
4: hiki kiarake toro dua mera asa hiki kiarake
5: yes
4: rinja kwa probasi mtu ni kiarake wewe mbana nara asa ele governor ele kiamu kina ine kutum track record zor governor lor masai
5: yes
4: track record ole ntutu
5: ndio
4: track record ole lengu
5: yes
4: track record elati
5: yes
4: tuone amalari no umwa noti yerikuri.
5: Wapi?
4: Amalari ntombolo lele mkuti
5: yerikuri. Antika hiyo project hey. Yako yote hapa tuote.
4: Joyo. Nialo lukandu wata 4 years.
5: Akiamu.
4: Nemede saye project hile wano jikimani wa matangi.
5: Nimbaya.
4: We. Joyo korachuti lemurua.
2: Orachuti lemurua.
3: Orachuti lemurua. Enda kwa ame saida kwemi tenebe jamasi jamagenda. Ngoro yunga kazana na masangira wandalan jamagenda. Ada itu nama orang sebaya ini berjadi baik di sebaya. Jadi karena lu na orang sebaya, na lu hamai sahaja na injil dan na siapa yang kau lihat ini na orang bilang lu sesi. Sabu yang kita beli na kita sesi ni lembab ini bokin. Kalau jadi karena karena durara, penyidik penyidik durara, baru sih na kalau kita lagi kena sesi ni lembab ini bokin. Bila nak, ini nama yang mesti saya nak suruh. Kalau saya nama, itu bahang kau berlanding. Mesti mana, mana tu duit ni pun kerja. Nama mana saya masih ragu. Nama mesti mana, nama ah holding kau juga tu. Ini yang mana nak nak kau sedia ni, kau ni nak riso. Nah, ada nak suruh, ini tu saya nama lebak iya. Ini dia nama, nama Omar bin Azian, dia harami Rasul, nama Emmanuel. Jerna, terapan nama lagi, untuk anda berisi. Dan ini sila, orang lalu nak kau. Yang kena TV siapa nak kini orang kolong orang si, nak orang kolong orang lagi. Kau lalu kita masih kena nak di lahir na 1.6. Ini nama yang nasib, ini nama yang kita ni nak di lahir na berisi. Tenggara kena angkara nak semua na lepuri akal di kena ina raun. Semua ina raun na kau nama di tenggara kena hanya saja lah angkara. Kalau semua jauh benar ini dunia nauki, naik mana hamalan ini na encikan ini dunia, ini nasirin na emberan kau. Kamu muda ah nama lina rasul, nama lina galai nare, na emberin na sibirali, emberin na osukul tangan ini, emberin na untuk jiji na lewat sikit. Kalau orang nak beli dia lagi kerja dia na dia emberin lah bawa, kalau kerja dia na emberin lagi na ember, emberin na sibirali. Yang belum berana, nama kerana tanah beri urur jeli. Yang lari Allah bawa nama nama dia. Yang mana yang kerana langkahnya lah beri tanah seru yang berangkau. Yang lari jaga guna nama nama orang serani. Nama siapa orang siapa nama usaha guna negur siapa guna bosi. Nah, ini lebih banyak macam dalam hati orang itu beri beri. Lari biasa lah orang macam usaha ini beri dah di nara oleh ini. Boleh nak orang banyak cara nak cara nak buat sukuul ini dengan cara nak fis, banyak orang lagi dengan cara nak buat sukuul. Banyak orang pada guna berisir, banyak orang guna berjaya sukuul nak ini, ini kerja sukuul nak sokong ini. Ina pun nak jangan lagi dengan cara nak buat bayar nak sukuul, orang guna kalau.
4: Daudi kida meti yongo ewe nejo awangan sidai kaja maksi ninjo
5: suburi wale mwara chutile mruwa kutoka awangan sidai pongezi sana Daudi kida mkashwareta maksi nara 82%
4: 82%
5: kabisa
4: shule nki granga mara chutile mruwa tofauti tofauti
6: ira tayari benja lala enkisuma ino Nena KCA University sukul nitumiengeno nikinjo engariano SCI nelo joduguya intake olabal yudo lalari longal sinere otikidam oile tijingarara KCA University nigelu ina nionias iteru School of Technology School of Education Arts or Social Sciences School of Business tenebo KCA Professional and Technical Training Institute tenage certificate iyo ninderunye aragi diploma degree master's PhD Aragini nye courses erishara drop irumbo ogin te KCA University. Irogi si agu indi marasa engisuma ino ana full time. Iasi ilagwa a distance learning. Part time niginjo siye erishara weekends tena ninje irumoyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nejerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amugidi Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshesimo emu 0709-813-800. Aragi email emu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigi mtandaang emu kcau.ac.ke.
7: Ore esa nikibaikini
8: ore pokin ojoma ore na ushinde nini ndai rata poko
7: egin tabaiki yetu ntire nilino
9: ore laba nibana na mashuru kajabe katoku kalara desi
7: tini ina malo mono sinu nejuruno
10: kwa kwa Samson ole kwa
11: kajino no Steven ole saringe
12: kaji timo dito rikene
7: amwe kilangir kejege nikipurburge li osubugi tenkobo kine na manyor masani
13: asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu ole gilgore sendro lolo lolo shire transmara
14: asiragi pina bombo indi le maye NFM teka undurige juado
15: asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM teka undi ya naro
7: La serak lang lolo mon o den kariano na dede
15: kajang karna dayanda seneya
14: kaji David Ole Saini
16: kajang karna Elias Kitiapi
7: ningama tempolos ultiden dino etia wangan o gereshata tena baikiasa
17: Mayan FM
4: Egesa bakatukulo repelo ni YouTube msikiza tuneke peke nisha inspirational motivational jokes araka Bible verses show Bible verses Tera wa ratio tuyo jone no. Tera wa kitu 3175. Na free of charge. Na inga ma confirmation messaging wa safari kumilatwe na duo skiza tiyo nikipik inisha. Inspirational, motivational jokes. Araki Bible verses. Shubai Bible verses. warachote joneno terawake 23175 now free of charge new confirmation message in wa Safaricom.
12: Eta ulosholor masai urkuwa kisidai urkuwa kongedare po kenga itulosholi kenyam urkuwa kubore ngeno na ishwari ishwari tina sojum ure emu urkuwa ka na ya nyetaki ulosholi ngilema ne mwari neretu siyo ktembulu nutang kaki ure kinyur urkuwa ka na emwara rang sibe kribe niken tubulu mkera ang tenkwitu na nyur ninchem ure tiatu ulosholi nga na ya tankera entitongo ligno na itanyamal biotisho nye nitanyamal enkisuma niboyo sindu wate nye na kenta isiri sidaye wale itana kitengena na ekitum enkatini na sebam enkatini natasakine nkeranga ekitum si enkatini ndito na atempijan ormarei ugol urkuaka terebunki ya sinanga na ito ber ashwe inyale ntaisire ndito wale na kitengena nemegilu nururkuaka kake lderada ke leke makinye nkishwi sidai ondo yanga amore begribe ndito neke nchobio tisho sidai neke nchedepe nkisoma na kegolu olosholanga ore na enkatini enye na enkatini yang kirolosho.

0: Ije ye biro damu, radi longori. Mera, mera, erore. Eturora, eti. Erudu lo yankuti. Kanyo di anani gira nyama, kanyo di anasabuk.
1: Erunge ni yongo nyek.
0: Erudi, erumuk. So, ejeru ore ngoru, wak. Uyate kwa duwe ni nyandani ayuele. Nijo kareja ya kwa nangayo longu na bejuma. Doma rae kupi. Wereza isere, nalona nungishudu wake nelo ni nyaji.
2: Nelo anashere.
0: Amwete ya kunye enyara mere seriani. Eji nyoro dosubi. Kato nangu anjek.
1: Amana nero. Kanyo na nangu anjek nero siya inge.
0: Nere ya takidu ya loko nya. Ezerba kidu ya mkwe. Era angu.
1: Era duwe kiti ili ngomu.
0: Mirio chonyo aje. Oso yifu nkwa nyek. Kora ere yara yoko mbo jero re.
1: Era duwe refeji keni nkwa nyek. Ye. Negi. Nebo ila mkuru.
0: Nena ra. Jara ke jara aja
1: beji ke ning gonya ka turukun
0: nebal
1: ore di ke ning engru ye
0: nebal ko ja
1: ne gul dia le
0: nebal
1: gul dia le bo
0: mo gara de dul ni na fen ko mama mo ya di ba so dal gonya
1: e ne ba do gi ti le ko mum ye ore be dalu ye era duwe kiti ile ngomu ye yola bae barta yola bae jore bae kibarni kulo babi longko nye kulo ra kulo shi longko nye ila jora bae duwe kiku ijingira duwe jantoni ne kibarni kulo babi mbaka longko nye ni purupura na yu ye ne ume yolo ya jori ya yiteru ngomu ye
0: ere yara duwe ankay
1: ere yara duwe ankay
0: hala kaji Radu orang yang ada orang gumeh ni lepuan je. Orang yang ni nimbaya. Jawab rasa yang orang nejo. Orang yang dah ni orang yang malah. Kayak orang nangka orang nabo.
1: Nejo orang naik selo itu.
0: Eh asyik orang subui. Yang kita boleh untuk kita. Nejo ni ama orang dua orang ni. Nejo ni ekor sahaja semu. Ah abah ini pun kelibuan. Tenaga orang. Pengkaja. Bayi mau miun untuk kita. Bayi yang kisu.
1: Show miun dulu.
0: Oh, min lo show.
1: Apa lah?
0: Jaga lelaga jauh kalau orang ni pemel tu pi.
1: Pinga nyil
0: lo show. Jaga mana rogi ni? Resimu nawe na bay boy namur pi.
1: Ah.
0: Min ko neja. Bangga nang rogi ni, kerana rogi ni. Karena next week kalau orang ni, anak jiwi kita nabo.
1: Tabelo nabo, me bangga rogi ni.
0: Anak bangye. As. Enel tu nadi kita resimu ye nol jagut. Ye? Amga nyuruh nol jagut besi day. As,
1: nego umur lagi rogilunga na langkang enye bemiru gaya.
0: Enye lantasat show, enye lantasat.
1: Ye,
0: ore juma mosi. Ralaya lantasat ngulie. Omoge nyong, omoge shopping. Juma, juma mosi me pasa na lantasat juma mosi. Enye kai nebo ndogo ringa abu nebo. E amuara, kali e amua. E rumara na na bena rumara nyong.
1: Enye njelele.
0: Erejo, magera. Alo show ena jumamosi erule ligor moru
1: evoso irome evo
0: erule ligor moru agerejo ke bolunia unarogirin ke bolunia ka bolwa ke niko woro ngora eko wora ko kunaki
1: ni injorom goriyo
0: eki nyorge sideba medishida
1: ara no longe
0: eki nyareba mera shida ngore no dogani bangen dogi zoro na ka nyamal ni cha gor moru no long jumamosi eru ni nyalai wei etu yok ne wona gara garo ne tulutulia ne wona gi yanda sanel lodongani bi kaja
2: Pebolo nye ndogirin pesik.
0: Pebolo ndogirin esik. Nya mara nyolda sa rajo. Ore zane kan tani kaya kami tuake.
2: Kami tuake na bolo ngi.
0: Na bolo na nu alo show. Nelo doni nyalaya kaja.
2: Elesi rugolo ito.
0: Nelo doni njere ni. Asipa kajo karumuru ngroge nye subuhi. Njerejo keltro ole. Ra aramisi yolo ruwa mo. Randanga ana aramisi na.
2: Ndi nyika yugi.
0: Nyika yugi ra desi ay. Aramisi ni nyanda sa nipang nakatake. Ngora mera ninyalaga nira
1: kajo. Meningi lodi nye nejiru.
0: Nyo ngora sa yugo jime gira ninyasa sa ngora e mudoduo sauni
1: meningi lo nyene gira lo muru ajo
0: sare sai nagara ga ngordan ifi oro do le test nore saro nu sugedi ifa be dinya nan nje do na bu anyo lo mon nje do na bu akusori aranya aranya ngamo angamo
1: engang ne ngai nyenye
0: ojo nas morda ra ga da sare ngir den ti de wai ga gira ga tela ya jang ra do mon dania nyamalo aranya mala do ke agu agor galin ni sagere ne Nishuko nepo ngene dabagalo gali.
1: Nzo ya shugunye ntribile meri kule.
0: Ntribile meri kule. nyakata ipangita erorkifagie bangita nenata nyakata kamanu ikunata ngora ranyamala duo nje kanu duo chamana chamo nyoho mana duo suti niluto
2: wolo idirwenyo
0: nisiegu
3: Enta iserelelero tiatua mayana mela mariamo kishugunye terishata doroba
4: Mayan FM
5: Mayan FM
6: Ira tayari benda lala enkisuma ino? Nena KCA University Sugul nirumiengeno nikinjo engariano esiai Nelo joduko ya intake o label yudo lalari longal sinere otikidam oile Tijingarara KCA University Nigelu ina Nionias Ideru School of Technology School of Education Arts or Social Sciences School of Business Tenebo KCA Professional and Technical Training Institute Tenage certificate iyo ninderunye Aragi diploma, degree, masters, PhD Aragini nye courses erishara dorop irumbo ogin te KCA University. Irogisi agu indi marasa engisuma ino ana full-time, ESC ilagwa a distance learning, part-time niginjo siye erishara weekends tena ninje irumoyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nejerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amugiti Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshe simo eimu 0709-813-800. Aragi email eimu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigimtandao ang eimu kcau.ac.ke.